0: kalau pandai sendiri okey lagi, tapi kalau macam yalah, kalau kaum wanita ni satu juga kita ni lah, kalau keluar mesti apa tu, ada mahramnya,
1: gedangan-gedangan
0: gitu kan, ada orang perempuan sekah segala macam itulah yang boleh dipercayai, ataupun adiknya ke abangnya ke segala macam. Jadi dalam keadaan ini itu dibenarkan, dan hadnya tu saya kurang pasti hadnya tu apabila sampai sudah selesai jenazahnya tu, jadi sebaiknya anda lagi ia keluar-keluar lah. Itulah yang saya faham kali
1: teranah
0: had,
1: di rumah.
0: Teranah tadi rumah. Saya tidak tahu had apa yang dimaksudkan, adakah had had berhias ke apa, tapi secara umumnya bergabung itu apa yang kena dilarang dalam ini bergabung, maka itu terlaksanalah kepadanya selepas ia sampai selesai menguruskan jenazahnya itu. Wallahualam bisawab.
1: Okey, ada balas Ustaz bahnya. Faham Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah.
0: Masya-Allah.
1: Assalamualaikum Ustaz, yang mau tanya, macam mana menghadiri, menghindari dari rasa was-was dalam bacaan doa? Doa. Kah, udukah dalam sembahyang atau dalam bacaan-bacaan semasa sembahyang? Terima kasih DJ dan Ustaz.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana menghindari daripada was-was, syak, wasangka, kata ni dalam anina, terutama dalam bacaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya was-was ini adalah mainan syaitan. Itu sebabnya apabila kata ni memulakan sesuatu pekerjaan, kata ni dituntut untuk membaca bismillah dengan minta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang itu, supaya kata ni itu dipermudahkan dan diberi apa tu keyakinan dalam kata ni melaksanakan ibadah. Jadi yang kurang membaca bismillahirrahmanirrahim, dan kalau kan ini kata ni bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah aku mohon perlindungan daripada gangguan syaitan yang direjam. Jadi artinya syak was-was ini dari syaitan. So kata ni supaya ia hilang, tadi minta perlindungan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, yang boleh kata ni ini ialah dengan ilmu. Ilmu terutamanya ilmu dalam anina. Macam kalau kata ni anini baca apa tu Fatihah di dalam sembahyang ataupun niat wudu. Tadi mesti berilmu tu. Macam mana cara niat wudu tu? Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Di mana letaknya? Letaknya di hati, gerakkan di hati. Jadi yang kan kalau kita ni menyebutnya tu, melafazkannya tu adalah sunat. Nah, jadi berilmu tu namanya. Jadi sebaiknya macam kalau yang macam ini memadai peluang tu sebenarnya dengan menggerakkan hati. Tapi lebih baik diutamakan melafazkan usalli fardhu zuhri arba'a rakatin usalli fardhu jum'ati. Jadi apabila datang syak was-was ini, akhirnya tadi aku membaca nyaring-nyaringnya usalli fardhu zuhri, jelas jadi di telinga ketani lagi tu, dan ia semasa takbir Allahu akbar, jadi masa takbir tu tadi gerakkan lagi hati-hati. Jadi memang itu kadang was-was syaitan itu akan dapat apa yang kata ni meragui kata ni lah, sebab kata ni sudah jelas tadi tu dengan atau tadi caranya melafazkan, gerakkan di hati, kemudian samalah baca Fatihah tadi tu, baca paling kurang didengar telinga sendiri, jangan di apa debekumat kamit mulut ni. Jadi ya ya ialah dengan kata ni ada pergerakan, atau sebabnya pergerakan tu penting sebenarnya supaya kata ni hindar ragu apabila datang was-was ni. Dan satu lagi ilmu yang boleh kata ni ni tadi kata ni ada ialah dengan ilmu-ilmu tadi tu, macam contoh keyakinan itu, ilmu fikih itulah, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Cara mengatasi gangguan-gangguan syaitan ini, was-was ini. Jadi kalau macam kita ni ragu, akunya tadinya belum baca doa. Doa apa tu? Doa kunut. Kalau doa kunut ini sunat. Jadi tidak perlu berbalik. Tidak perlu kata ni mengulangi.
1: Mesti faham ni.
0: Jadi kita ni ada ilmu untuk mengatasi gangguan-gangguan syaitan ini. Macam itu tu mana macam tadi apa tu namanya rakaat. Syak rakaat dua ke tiga. Jadi ilmu yang perlu kita ni ada ialah keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

0: Kita ni selalu makai atau tak ambil yang sedikit. Sebenarnya itu adalah natijah daripada al-yakin la yuzallu bi syaatu. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sebab yang yakin itu sebenarnya kalau kita ni 2-3 kita ni akan ambil 2 kan tak? Ambil yang sedikit lurus. Tapi sebenarnya kita ni ambil yang yakin. Yang yakin kita ni sudah lakukan rakaat pertama. Kita ni ragu rakaat kedua ke rakaat ketiga. Yang yakin kita ini sudah rakaat pertama. Bermakna kita ini akan lakukan rakaat ketiga. Kedua. Itu ilmu namanya. Ilmu mengatasi syak wasangka ni. Jadi macam kalau macam doa wudu. Aku lupa. Jadi doa wudu tu kalau yang dah hafal Arab baca Melayunya. Apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Kalau kita ni kan ragu-ragu, aku ni sudah membaca. Deku ragu baca Arab kuani nya. Ragu ku baca Arab. Baca Melayunya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku yang Allah menjalani minat
1: tawabin, orang yang sentiasa bertaubat.
0: Waj'alni minal mutatahirin, orang yang menjaga kesucian kebersihan diri. Waj'alni minal
1: min ibadika salihin.
0: Pada ibadat orang yang
1: beribadat dan soleh.
0: Masya-Allah. Pun memadai. Allah ni maha bijaksana. InsyaAllah ia akan mani.
1: Tahu ya tu ada
0: InsyaAllah ni. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah. Ustaz, tadi ada pendengar daripada Makkah.
0: Masya-Allah, Allah.
1: Masjidil Haram Makkah.
0: Umrah sudah masa ni.
1: Umrah masa ni. Tapi sempat mendengar ketani katanya semoga kita dirahmati Allah dan
0: amin,
1: sihat-sihat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Amin masya-Allah.
0: Di Makkah lagi.
1: Di Makkah. Cuma ni mendengar pakai yang anu kali LTB Go. Masya-Allah. Baik, ada lagi ni Ustaz. Ustaz mungkin banyak ni. Ustaznya, aku ada pertanyaan. Sekiranya bahnya kalau bini-bini atu ia sedang solat, sekali masa solat atu ia indah sanar auratnya nampak, contoh kaki lah tu, masa ia sujud duduk antara dua sujud sampailah habis ia solat, masih ia indah sadar. Tapi orang di belakangnya, lepas satu menagur yang kakinya nampak tadi. Macam mana keadaan solatnya? Sah atau batal? Atau perlu ia solat semula? Ini lain lagi kesnya ni.
0: Allah masalah Sayyidina Muhammad. Ini kedudukannya tu, auratnya tu terbuka tanpa disedari. Yang sadaran ni orang belakang. Orang belakang dia juga dapat menagur. Ia sembahyang. Kalau menagur, ia yang batal.
1: Batal tak? Kalau kritiknya kan?
0: Lain-lain. Nampak kaki.
1: Batal tu.
0: Batal benar. Allah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi inilah. Ini terpulang kepada ini. Kalau kan diikut, hendaklah ia mengulangi sembahyangnya tu. Bagi orang yang ini memang dasah lah secara umumnya. Sebab ya, macam contoh kata ini kan,
1: nampak,
0: kalau tadi sembahyang Jumaat kadang-kadang saya susah hati ni kalau orang baju apa tu pindik di
1: bukan jo hanging tapi baju t-shirtnya kalau nya rokok sujud
0: nampak batal
1: telung deh
0: dah singkap bah. Kalau seluarnya tu tinggi melimpasi pusat, alhamdulillah. Tapi kan dah kan saya akan mencek di mana di mana seluarnya tu, tapi itu tu kadang-kadang tadi pernah ni. Jadi itu kalau kena tagur, kalau ia sedar satu-satu hendaklah ia mengulangi. Sebab ia memang tahu jelas bahawa sembahyangnya tu nasah. Kemudian kalau macam nak kena tagur apa tu adalah ani nah. Atau sebabnya kalau
1: kalau nak kena tagur artinya dia je sadar dia yang orang ternampak tu.
0: Dia nampak. Jadi dia tahu kan sah kena sah. Itu tadi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Orang nampak.
0: Ini orang nampak ditagurnya. Jadi sebaiknya ia mengulangi
1: ulang tu.
0: Ulang sembahyangnya sebab ia sudah betul mengetahui bahawa sembahyangnya tu ini.
1: Terbuka aurat.
0: Kalau macam ia yakin betul bahawa auratnya itu terbuka. Kalau macam tergugur najis selepas masanya sembahyang, jadi dilihat di mana gugurnya tu. Bila gugurnya tu, macam contoh ianya wang ada baju mana najis misal kata sampai di rumah sudah. Ianya masa aku berjalan tadi macam terasa kunya. Kalau nya sebelum itu lagi baru dia mengulangi. Kalau nya selepas sembahyang aku tadinya terasanya. Jadi dilihat di mana berlakunya tu ataupun keyakinannya tu. Jadi dalam keadaan itu berbaliklah. Ini kalau saya menjawab hendaklah ia mengulangi sembahyangnya tu.

0: kanina yang iya tu.
1: Yang ia nampak aurat itu. Baik, ada 20 minit lagi Ustaz. Banyak lagi soalan ni. Assalamualaikum Ustaz dan DJ, boleh terangkan maksud tamak ninah berhenti seketika dalam solat? Saya keliru, berhenti seketika ni maksudnya dari segi bacaan atau pergerakan.
0: Okay.
1: Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini cantik ah. Kata ni kadang-kadang dah tahu apa tumak ninah ni. Tumak ninah ni ialah berhenti seketika. Sekurang-kurangnya, ini yang selalu orang confuse ni. Sekurang-kurangnya membaca subhanallah tempoh
1: ya, tahapnya tu.
0: Tempoh sekurang-kurang membaca subhanallah berapa second tu? Kurang daripada 1 second lah. Kurang 1 second.
1: Tumak ninah satu.
0: Tu dikira tumak ninah. Jadi kalau kita ni rokok, Allah Akbar, subhanallah. Jadi ada sudah apa tu penahan yang kita ni dah bergerak ni. Jangan Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak ada.
1: Itu mana ada tumak ninah.
0: Mana ada tumak ninah. Jadi paling kurang Allah Akbar, subhanallah. Jadi bangun. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ataupun ada tumak ninahnya juga. Rabbana lakal hamd. Kadang-kadang ada orang pikirnya rabbana lakal hamdu. Ia punya tu tak. Bacaan yang lambat tapi masih bergerak. Rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Dan ada tumak ninah kan.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya tumak ninah tu berhenti daripada bergerak. Lurus tadi yang katanya ia confuse mana satu, daripada pergerakan ke bacaan. Ia adalah pergerakan. Berhenti pergerakan itu hendaklah berhenti sekurang-kurangnya membaca subhanallah.
1: Tempoh
0: membaca subhanallah. Sama juga ni apa orang rukuk tadi tu Allah Akbar. Bacanya subhanallah pelang. Tapi bergerak. Bergoyang-goyang je kata ni ba. Angguk-angguk.
1: Artinya sempurnakan lu apa tu kedudukannya baru baca.
0: Berhenti dulu.
1: Baru baca.
0: Allah Akbar. Baru tu.
1: Subhanallah liman hamidah, lurus dah pinggang. Rabbana lakal.
0: Ini ada kan orang. Allah Akbar, subhana rabbiyal. Tapi gua garak ba. Subhana rabbiyal, Allah Akbarnya. Jadi jadi itu perlu juga kita niatlah jaga. Wallahu alam bisawab.
1: Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, berkenaan dengan zakat emas.
0: Masya-Allah.
1: Yang mana zakat diwajibkan apabila nisab emas mencapai 85 gram.
0: Ya.
1: According to the Google.
0: Nyanya.
1: Nya, kalau kebiasaannya average barat cincin dalam 2 gram sajanya. Galang mungkin dalam less 10 gram. Dah pulang banyak barang kemasan ni. Kalau dikumpul-kumpul, doinya indahlah sampai 85 gram. Jadinya, so maksudnya belum tak perlu mengeluarkan zakat emas tu. Terima kasih Ustaz.
0: Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya untuk kata ni faham ini, ya emas satu apabila ia jadikan barang pertukaran. Macam cincin tadi tu rantai yang dia jadikan barang pertukaran tu. Kecuali maksudnya tu ia bukan jadi barang pertukaran tapi macam mana tu? Ia dipakai. Ia dipakai jadi bukan barang pertukaran. Macam emas ni yang emas congkong, mata wang kata ni tu duit
1: emas tu.
0: Dolar tu ia membawa nilai emas. Seringgit itu ada nilai emasnya, iaitu berapa gram emas lah tu. Berapa gram itu.
1: 0.0 berapa.
0: Itulah seringgit. Jadi sebenarnya cuma itu. Ia jadi pertukaran barang. Macam kalau kata ni membalik. Sebenarnya kata ni boleh membalik telefon, komputer, meja, apakan segala macam itu dengan emas sebenarnya. Tapi zaman makin canggih. Jadi wang kertas satu jadi pertukaran. Ganti kepada wang emas. Kalau wang emas tadi tu tani bawa berkapul-kapul.
1: Berapa teh?
0: 1 kilo lah saja.
1: Bebek sikut.
0: Basar tu. jadi kemaslahatan. Jadi dijadikan wang kertas supaya mudah dan ini transaksinya tu senang. Jadi itu ia punya aninya kewajipan. Emas satu itu tadi mengeluarkan zakat emas. Jadi kalaulah ia jadi perhiasan dipakai, ia perhiasan ini ada dua ni, perhiasan yang dipakai, perhiasan yang tidak dipakai. Contoh ada kata ni emas tadi simpan di almari, apa ni glob kah misal kata, tangan kah emas dibuat-buat daripada emas, apakah kereta ia punya desain atau kereta tapi ia diperbuat daripada emas, maka dalam keadaan ini diwajib dizakatkan. Wajib dizakatkan sebab ia bukan yang aninya, ia haram satu. Sebenarnya haram tu,

0: dia boleh diperbuat, you know, barang perhiasan itu dia boleh diperbuat daripada emas.
1: Oh.
0: Ia ialah menunjukkan ria, apa lagi?
1: Sagainya.
0: Sagainya. Yang penting ia ia tidak dibenarkan dalam Islam. Ha? Jadi tapi yang dibenarkan itu macam memakai cincin, ha? Kalau lelaki tidak boleh, cincin perak tu lelaki. Tapi macam rantai-rantai, emas, galang, anting-anting segala macam itu kalau dipakai. Dan kalau ia ini sebenarnya bukannya lihat kepada 85 gram tu, yang dipakai ni, yang perhiasan ini tadi, ia bukan dilihat kepada 85 gram tapi menurut uruf. Uruf apabila ia melebihi daripada had biasa, nyak terlampau banyak jual masa ni mami jarum. Mami jarum ni barulah dikenakan zakat, sebab ia melebihi daripada uruf ataupun had biasa. Dan menurut uruf yang dipahami iaitu melebihi daripada 850 gram. 850 gram. Jadi kalau tadi dah sampai tu lagi dah wajib zakat. Jadi yang yang wajib zakat itu ialah emas congkong yang jadi macam dinar, dinar.
1: 850 gram atau 85 gram?
0: 85 gram.
1: 85 gram itu banyak je tu ah.
0: Ya, betul.
1: Ya, galangnya dua tu kiri kanan. Kalau yang terdapat anu galang anu tagap atau anu besar tu. Dan tu rantai kalat.
0: Anu tabal tu.
1: Dan tu pound confirm tu zakat tu.
0: Ya kah? 850 tu.
1: Eh, 85 lebih tu. Pasal rantai saja mau dalam 50 ke atas ada kali tu. Rantai tu barat tu.
0: Satu lagi lah, kalau macam emas satu tadi dijual beli, itu wajib zakat. Ia memang orang berniaga kan tu.
1: Jual beli emas?
0: Ia kan akhirnya ni rantai. Aku jual emasnya, rantainya. Ia bukan pada rantainya tu. Ia jual kepada emas. Anilah. 85 gram itu sebab ia memiliki
1: emas satu,
0: emas satu dijual beli ia sebagai peniaga. Jadi itu adalah perlu juga kata dipahami.
1: Ada kira-kiranya lagi.
0: Ada kira-kiranya.
1: Baik. Katanya assalamualaikum ustaz, ni akan bertanyanya. Tapi kalau tajuk ni macam maninya, bolehkah sembahyang subuh dua kali? Sekalinya untuk awal waktu tapi solat sendiri, kali kedua solat berjemaah dengan suami. Mungkin sudah kan ya. Tapi today ni nah.
0: Menyoal mungkin yang ada ada kali ya.
1: Ya sembahyang sudah subuh. Kali bangun kita bang balakasta berjemaah. Dapat jawab lagi lah.
0: Abah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita digagas menjawab ni kali ya.
1: Kalinya sudah jawab bah. Bana pak. Ini tengah-tengah yang menyoal.
0: Alhamdulillah, indah masalah untuk mengulangi sembahyang, untuk memperbaiki sembahyang, lebih-lebih lagi untuk meningkatkan kelebihannya tu. Macam tadi sembahyang individu, persendirian, bukan suami isteri saja ni, hatta di masjid ke di surau, tunggu-tunggunya ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam ya sudah. Sembahyang kan tahu selesai sembahyang. Lihatnya tu yang berjemaahnya. Orang tak pernah. Ya boleh tu. Ada masalah untuk yang mengulangi sembahyangnya tu daripada satu apa tu individu dapat 10 ganjaran lah tu kali kita ni. Ini dia dapat 27 ganjaran. Jadi lebih baik dan itu ada masalah untuk yang mengulangi sembahyangnya. Tak ada masalah.
1: Okey. Assalamualaikum ustaz. Ya, dalam situasi berjemaahnya dan imamnya ni laju untuk jemaahnya tahiyat awal tu, boleh indah sampai habis baca. Pasal imam sudah naik untuk next rakaat. Pasal kalau dihabiskan ikut imam sampai sujud, inda dapat pahala berjemaah. Pasal tahiyat awal pun sunatkan tu. Dalam situasi berjemaah dan imamnya ni laju untuk jemaahnya tahiyat awal tu, boleh inda sampai habis dibaca. Pasal imam sudah naik untuk next rakaat. Pasal kalau dihabiskan juga, takut imam sampai sujud, inda dapat pahala berjemaah. Takut imam sampai sujud, inda dapat pahala berjemaah.
0: Okey, mufarakah tu maksudnya.
1: Okey. Tahap awal.
0: Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita melihat tahap awal ini termasuk dalam sunat hayat dalam sembahyang.

0: di mana, seperti mana yang saya katakan macam doa kunut tadi tu, kalau kata ni anda menghabiskan ataupun anda menghabiskan, anda melakukan, kata ni dituntut untuk sujud sahwi. Tapi dalam keadaan yang tadi, ia sudah membaca tahiyat awal sama-sama imam, tapi imam ni laju, imam itu laju bangkit, ia masih lagi assalamualaikum.
1: Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dia semayang ni
1: di luar kan.
0: Itah.
1: Assalamualaikum wa ala ibadillah. Imam Allahu akbar salatnya.
0: Ya sudah ni. Kalau yang menghabiskan niat, ianya rukuk ninya, sujud ninya. Kalau yang meyakini, satu ni. Kedua, apa tu? Pertamalah dulu. Kalau ia sebenarnya yang pertama, hendaklah ia ikut imamnya. Walaupun ia dah habis bacaannya tu, hendaklah ia ikut imam. Innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Sebab tadi duduk apa ni, bacaan tahiyat awal tu adalah sunat. Tapi yang ini pun sunat juga, dan ia boleh menjejaskan. Kalau kata ni tertinggal satu rukun fi'li dengan sengaja, ia boleh membatalkan sembahyang kata ni, dan ia terpaksa keluar daripada berjemaah. Itu yang tadi yang dimaksudkan itu tadi. Jadi apabila macamnya sampai yang sujud kan tadi rukuk dia, ia pun belum menghabiskan ini baca tahiyat awal. Bangkit. Ini sudah satu rukun fi'li yang panjang. Jadi apabila ia sujud, ia akan terputus daripada berjemaah dan hendaklah ia mufarakah atau kan tak. Tapi kalau dalam kitab Munyatul Musalli, orang macam mana ni ya, ada dua pendapat. Ya Imam Ramli sama Imam Ibn Hajar tu. Imam Ramlinya, ia diberi kelonggaran, diberi keringanan, sebab tahiyat awal tu telinya ya ninya ia menghabiskan bacaan tahiyat awal, ia boleh menghabiskan bacaannya tu nya sampai sujud yang kedua. Tiga rukun fi'li yang panjang juga. Tapi kalau saya Fatihah berdiri atau satu rukun panjang tu, kemudian rukuk kedua, kemudian sujud yang pertama, itu ketiga. Jadi dalam arti kata lain, sujud yang pertama, bukan lagi sujud yang kedua. Sujud yang pertama. Jadi kalau ia tidak sempat menghabiskan, ia hendaklah mufarakah, keluar berjemaah. Tapi kalau Ibnu Hajar tadi atunya, satu rukun fi'li yang panjang saja, bukan tiga rukun fi'li yang panjang. Jadi apabila ia sujud bangkit.
1: Apabila bangkit satu,
0: berdiri tak?
1: Berdiri.
0: Jadi apabila ia rukuk, habis sudah. Habis. Jadi ia hendaklah mufarakah. Jadi itulah kalau kita ni melihat, kalau ia sempat berdiri tidak masalah ni. Tapi yang kalau ni tadi apa tadi soalannya tu, lupa berbalik ni. Soalannya tu
1: mana ya? Paksa rewind ni. Apa jadi Ustaz? Ya pasal
0: bodoh. Tahiyat awal kan tadi.
1: Tahiyat awal.
0: Tapi soalannya tadi apa?
1: Ya
0: bolehkah anda menghabiskan bacaan?
1: Bolehkah anda menghabiskan bacaan
0: nantinya? Memang patut
1: tarus saya naik.
0: Memang patut ia naik tarus supaya ia tidak ketinggalan berpindah rukun yang seterusnya. So, kalau kita ni ane ni takut-takut sebab tahiyat awal itu adalah sunat. Adalah sunat. Kemudian kalau ia berpindah tu, imam berpindah kepada ni, ia boleh menjadikan sembahyang itu batal ataupun mufarakah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okey, terima kasih Ustaz. Mana lagi ya? Bodoi. Pasal tahiyat awal tu sunat kan ani noh. Okey, ani lagi atasnya. Allahumma panjang. Assalamualaikum Ustaz. ini apa ni sedikit? Sudah. Assalamualaikum Ustaz, dan DJ akan bertanya, macam mana caranya aku sebagai anak memujuk perlindungan untuk sembahyang? Untuk sembahyang sama-sama, bukan apa Ustaznya? Indah mau hati indung atau lain rasa macam diri ada cakap yang buatkan yang lain rasa pak apa kan suruh sembahyang sama-sama paknya orang mungkin ini jasa anak untuk indung yang menjaga kami dari damit sampai tah ke basar. Mohon ada penjelasan dari Ustaz macam mana pujuk perlindungan untuk solat sama-sama. Bukan apa Ustaznya ajalah ni tani dah tahu bila ya tah anita jasaku sebagai anak kan membawa perlindungan sembahyang sama-sama.
0: Berjemaah ni maksudnya?
1: Berjemaah hari tu
0: Sembahyang sama-sama.

0: samahan.
1: Oh, sembahyang sama-sama. Kalau sama-sama tu jemaah lah tu. Ha.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, ni apa tu? Amalan ataupun perkara yang baik dilakukan dan ini hendaklah membawa bukannya kata ini seorang-seorang kan masuk syurga itu maksudnya jadi kita ini kan membawa indung kita ini keluarga kita ini untuk sama-sama menuju ke jalan Allah itu sebagaimana yang dituntut diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan sembahyang. Jadi dalam keadaan ini macam mana caranya sebenarnya ini memerlukan kebijaksanaan masing-masing supaya macam mana kita ni membawa perlindungan, kita ni memahami ulah-ulah apa ni bukan je ulah tu namanya sikap indong kata ni atau cembulah ni ulah berulah tu juga pribadi pribadi indong kata ni jadi dalam keadaan tu kata ni gunakanlah kebijaksanaan kata ni dan dalam masa sama tadi berdoa kepada Allah, ya Allah bukakanlah hati kedua ibu bapaku untuk sama-sama sembahyang, jangan lupa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati, berdoa ya Allah jadikanlah diriku dan juga zuriat-zuriatku apa tu menunaikan istiqamah dalam melaksanakan sembahyang dan mudah-mudahan dengan usaha-usaha cuma ni kata ni akan ini kadang-kadang bisai katanya ni suka bersempena kan dia perlu di apa tu ni katanya macam tadi macam-macam pelangnya jasa anak kepada bapa yang membalas dia perlu sebenarnya pun kata sabut tapi katanya boleh macam ni katanya macam bersempena hari jadi ke doa selamat ke ataupun katanya makan-makan ke saja-saja malam Jumaat kan tu baca Yasin bersama-sama bawa anak-anak kata ni ibu dengan sendirinya ibu kata ni tu kan ikut tu ibu bapa kata ni anakku sembahyangnya ia pun terfikir tu bah takkan aku dia ikutnya kalau serumah kalau dia serumah bawa ahli keluarga tu apa tu berjemaah tadinya di rumah bapanya di rumah bapa berjemaah kata ni
1: checkmate dia ikut dia
0: dia dapatlah dia. Jadi itulah mungkin yang boleh kita ni buat. Kalau
1: kaedah-kaedah pendekatannya tu
0: pendekatannya tu kalau payahkan menasihati membuat tu jadi kita ni boleh buat dengan tindakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. mana lagi tu? Ini panjang ni Ustaz. Tinggal 3 minit lagi sampaikan ni. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, saya ingin bertanya sedikit mengenai hukum membawa anak ke masjid. Saya mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 6 tahun. Setiap kali saya menunaikan salat berjemaah di masjid, saya sering membawanya bersama dan dia berada bersama saya di ruang salat jemaah lelaki. Soalan saya, adakah dibolehkan anak perempuan saya belum baligh berada di ruang salat jemaah lelaki bersama bapanya ketika menunaikan salat? Adakah terdapat syarat atau adab tertentu yang perlu dipatuhi?
2: Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita dunia. Pakistan bersedia untuk membantu mempromosikan perdamaian dan meredakan ketegangan. Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif menggariskan perkara demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mesyuarat itu diarahkan sempena semasa perbahasan umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB yang menghimpunkan pemimpin dunia di New York. Berucap kepada para wartawan, Tuan Sharif menggambarkan pertemuan mereka sebagai sangat baik dan berkata beliau telah memberi jaminan kepada Tuan Pezeshkian mengenai kesediaan Islamabad untuk menyokong proses perdamaian. Perdana Menteri Pakistan itu menggambarkan memorandum persefahaman Islamabad sebagai sangat menyeluruh dan berkata Presiden Iran bersetuju dengannya tanpa memberikan butiran lanjut mengenai dokumen itu. Apabila ditanya sama ada rundingan boleh berjaya memandangkan perbezaan pendirian antara Israel dan Iran, Tuan Sharif mengakui terdapat halangan tetapi menyatakan keyakinannya. Dalam pada itu,

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Yang dah bacaan selawat tafrijah membawa kita ke pukul 10.22 pada pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Alhamdulillah dipertemukan kita pada hari ini, hari Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Terima kasih rakan tugas Haji Mok Jaya dan kini saya Haji Nafarizah akan menemani Auda menerusi Salam Nur hingga insya Allah ke pukul 2 petang nanti.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan yang nyata. Setiap tahun pada 23 September, kita akan menyambut Hari Guru sebagai tanda penghargaan kepada insan yang memainkan peranan besar dalam membentuk masa

0: Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 700 orang belia termasuk para pegawai dan kaki tangan kerajaan dan swasta serta penuntut sekolah-sekolah menengah kerajaan dan institusi pengajian tinggi menghadiri program tersebut. Majlis diserikan dengan forum santai bertajuk Selawat Penyejuk Jiwa Belia. Program dihasrat dapat memperkukuh jati diri dan pembentukan akhlak mulia dalam kalangan belia melalui penghayatan amalan berselawat. Bagi meningkatkan kesedaran terhadap potensi pembinaan produk, inovasi dan pembuatannya dalam kalangan pelajar, pagi tadi Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Bolkiah Seria mengadakan majlis perasmian Pusat Pembuatan dan Inovasi MIC. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. MIC merupakan satu inisiatif di bawah kampus tersebut yang diwujudkan sebagai ruang bagi menyokong aktiviti antaranya pembelajaran, pameran dan keusahawanan dalam kalangan pelajar serta tenaga pengajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan dengan kerjasama Pembangunan Pendidikan Bantuan Perubatan MAED Training mengungkayakan taklimat kesedaran masyarakat bertajuk Penjagaan dengan Keyakinan, Panduan Praktikal untuk Penjagaan. Acara berlangsung pagi tadi di Brakas. Acara menghimpunkan pengasuh keluarga, penyedia penjagaan baharu dan juga komuniti sukarelawan. Melalui taklimat tersebut, para peserta dibarigakan dengan teknik penjagaan harian asasi, amalan keselamatan dan strategi sokongan yang memberi kesan positif di rumah dan penjagaan berasaskan komuniti. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan melengkapi para peserta dengan kemahiran penjagaan secara praktikal, memperkasa individu untuk memberikan penjagaan yang lebih baik dan berkesan kepada warga emas, pesakit atau ahli keluarga yang memerlukan. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menandatangani dua kontrak selama 12 tahun bersama Collins Aerospace, sebuah perniagaan RTX untuk menyediakan perkhidmatan Flight Sense dan Dispatch bagi Boeing 787 syarikat penerbangan RB. Perjanjian itu meningkatkan kecekapan operasi dan tahap kebolehpercayaan syarikat penerbangan RB serta mengoptimumkan jadual penyelenggaraan bagi pelbagai sistem termasuk kargo, kuasa elektrik, kawalan persekitaran dan pencahayaan. Perjanjian tersebut juga mengukuhkan komitmen RB terhadap kecemerlangan operasi, meminimumkan gangguan serta membolehkannya untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang selamat, lancar dan boleh dipercayai. Beralih ke berita luar negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi sebulat suara menuntut tindakan lebih tegas bagi menangani peningkatan paras laut. Isu itu diberi perhatian serius berikutan ancaman risiko tenggelam yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan rendah yang berpunca daripada pemanasan lautan serta pencairan lapisan ais dan glasier. Pada 2024, paras laut global meningkat hampir 6 mm, iaitu peningkatan tahunan terbesar pernah direkodkan dan ia dijangka meningkat 1 meter atau lebih menjelang akhir abad ini tanpa tindakan drastik. Deklarasi itu bertujuan memberikan momentum baharu kepada usaha menangani masalah berkenaan termasuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyediakan pembiayaan kepada negara rentan bagi memperkukuh pelan daya tahan mereka. Secara khusus, deklarasi itu menyelesaikan persoalan perundangan berkaitan perkara yang akan berlaku kepada sesebuah negara apabila wilayahnya mula ditenggelami air. Negara-negara kepulauan kecil sudah memberi amaran mengenai perkara itu sejak deklarasi Mali mengenai pemanasan global dan peningkatan paras laut pada 1989 dan turut membantu membangunkan undang-undang antarabangsa berkaitan isu berkenaan. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama pengiktirafan sijil halal bagi membuka laluan lebih lancar kepada produk halal kedua-dua negara menembusi pasaran masing-masing sekaligus memperkemas pelaksanaan perdagangan halal dua hala. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Zahid Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kerjasama itu kini memasuki fasa pelaksanaan apabila

Produk halal Malaysia sudah diekspor ke Indonesia untuk menjalani ujian manakala logo halal Indonesia turut diterima Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi produk yang dipasarkan di Malaysia. Katanya mekanisme berkenaan perlu dilaksanakan sepenuhnya dengan segera terutama bagi produk halal yang diimport dan diekspor antara Malaysia dan Indonesia. Kerjasama itu turut menyaksikan logo halal Indonesia diterima JAKIM bagi produk dari negara berkenaan untuk dipasarkan di Malaysia, menunjukkan kerjasama antara kedua-dua sistem halal sudah diterjemahkan dalam pelaksanaan perdagangan. Pihak berkuasa Indonesia telah mengenal pasti salah seorang daripada 8 orang yang hilang dari sebuah bot yang membawa wartawan untuk melaporkan letusan Gunung Anak Krakatau di selatan Sunda antara Sumatera dan Jawa. Polis mengesahkan satu mayat yang ditemui di Pulau Enggano, Bengkulu pada minggu lalu adalah anggota kru dari bot yang hilang yang membawa 5 jurufoto dalam perjalanan untuk meliputi letusan Anak Krakatau awal bulan ini. Mayat itu ditemui di tepi pantai Pulau Enggano, kira-kira 350 km barat laut Anak Krakatau. Mayat itu kemudiannya dibawa ke Bandar Bengkulu untuk dibedah siasat dan dikenal pasti dengan polis membandingkan DNA-nya dengan sampel rujukan daripada keluarga 8 orang yang hilang. 8 orang itu berlepas dengan bot laju dari Banten pada awal bulan ini untuk misi mendapatkan gambar letusan Anak Krakatau yang selama beberapa hari menjejaskan penerbangan dan menutupi beberapa bandar termasuk Jakarta dengan abu gunung berapi. Agensi Carian dan Penyelamat Negara Basarnas membatalkan operasi mencari dan menyelamat selepas operasi pencarian selama 10 hari itu tidak menemui jalan buntu. Sukan cabaran pemanduan lasak baluai pacuan 4 roda Kilanas 3.0 merupakan usaha untuk mengetengahkan aktiviti rekreasi dan sukan pemanduan lasak sebagai salah satu tarikan pelancongan. Perasmian aktiviti tersebut diadakan pagi tadi di kawasan Bukit Dadap, Kampung Kilanas. Cabaran mempertandingkan dua kategori dan melibatkan penyertaan dari Sabah, Malaysia dan Indonesia. Diadakan sempena Hari Pelancongan Sedunia 2026, aktiviti seumpamanya menjadi wadah mengeratkan hubungan dalam kalangan peminat sukan tersebut serta memupuk semangat kerjasama dan kesukanan antara peserta, pihak penganjur dan juga masyarakat setempat.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan perasmian pameran sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menunaikan sembahyang Fardu Jumaat sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada Audi Gudi, menerusi berita jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: nya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Undur ma qala wa la tandur man qala. Undur ma qala wa la tandur man qala. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan, yakni diucapkan, dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan, yakni diucapkan, dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Undur ma qala wa la tandur man qala. Undur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan, yakni diucapkan, dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan, yakni diucapkan,

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Ingat, belajar bukan hanya untuk peperiksaan. Gunakan apa yang kamu pelajari dalam kehidupan kamu seharian.
1: Baik, cikgu.
0: Pernahkah kita terfikir berapa banyak ilmu yang telah dicurahkan oleh seorang guru kepada kita? Jasa guru bukan hanya ketika mereka mengajar di dalam kelas. Ilmu yang mereka sampaikan adalah bermanfaat jika kita mengamalkannya. Jadi, hargailah guru kita. Bukan sekadar dengan ucapan terima kasih, tetapi dengan mengamalkan ilmu yang telah dicurahkan oleh insan yang bernama guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Hargai jasa guru, amalkan ilmunya.

Darussalam FM, Radio Brunei Udah Terbiasa ni. Baiklah, waktu sekarang 6.1 Mid petang waktu Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah untuk pertemuan kita di petang Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama 25 hari bulan September 2026 Masehi. Baiklah, sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi rakan salat waktu maghrib pukul 6.15 menit petang bagi daerah Merimar dan Temburung, daerah Tutong 6.16 menit petang dan daerah Bet Belah 6.18 menit petang. Baiklah, berikutnya kita dengarkan salawat.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه sebanyak 3 kali. Niscaya diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya merbang merata. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baiklah, sudah dengar yang dirahmati Allah. Sebagai panduan kita bersama untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumat 14 April akhir 1448 Hijriah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

استووا صفوفكم رحمكم الله استووا لسنا وحافظوا رحمكم الله

وأكبر.

Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon keampunan.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Allah.

mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-hasuru la yasur. Al-hasuru la yasur. Pendengki itu tidak dapat memimpin.

Dengki itu tidak dapat memimpin. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Al-hasudu la yasud. Pendengki itu tidak dapat memimpin. Al-hasudu la yasud. Pendengki itu tidak dapat memimpin. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi Mahfuzah buat keluaran pada pagi ini, membawa kita ke pukul 4.23 minit pagi. Pertemuan kita pada hari ini Sabtu 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 26 September 2026 Masihi. Dan audus bagi panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4.52 minit pagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.